na yao moto te na yao esuka besuka na besoka besuka na besoka besuka na besoka o mato imese mbana besuka na besoka.